Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Welcome back di Spa dan Tom Produa. Tom Produa, tahu nggak sih kalau teknologi kecerdasan buatan atau AI itu sekarang makin canggih ya, dan bisa ikut menjaga kelestarian laut kita. Tom Produa tahu nggak itu? Aku juga baru tahu nih. Di mana Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, ini baru aja mengembangkan teknologi AI khusus untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut nih, teman-teman Produa. Inovasi keren ini tuh diharapkan bisa jadi solusi ampuh ya, teman-teman Produa, buat menjawab tantangan pemantauan kualitas air laut yang selama ini tuh berdampak besar pada ekosistem. Jadi berdasarkan studi yang dipublikasikan di jurnal American Geophysical Union, para peneliti ini melaporkan kalau sistem AI pintar ini karena mampu menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai satelit sekaligus nih, teman Produa. Dan hebatnya lagi, teknologi ini tuh sudah diuji coba dan berhasil mendeteksi kemunculan alga berbahaya di wilayah Florida Barat dan California Selatan nih, teman Produa. Fenomena ledakan alga ini juga yang berbahaya ini tuh emang gak bisa dianggap remeh ya, teman Produa. Karena selain bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang super besar hingga puluhan juta dolar setiap tahunnya di Amerika Serikat, kumpulan alga ini juga ternyata sangat membahayakan kesehatan manusia serta satwa-satwa laut di sekitarnya karena bisa menghasilkan racun. Nah, ini untung ada AI terbaru ya, teman Produa. Jadi setidaknya penanganannya tuh bisa dilakukan lebih cepat lah ya. Nah, biar pagi hari kamu ini makin berenergi dan penuh semangat, yuk aku putarin satu lagu dari Dikta.

Masih di Sepadat Ngobrol 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Ngobrol 2, kalau misalkan minggu ini kamu gak kemana-mana karena kamu ngerasa aku mau pergi sama siapa ya, aku gak punya pacar dan lain-lain. Gak usah sedih Ngobrol 2, tapi kira-kira siapa sih di sini yang masih jomblo? Gak usah sedih ya. Karena kamu tahu gak sih Ngobrol 2, ternyata jadi single itu banyak banget manfaatnya itu buat kebahagiaan kita loh. Nih, pertama, kamu tuh bisa fokus mengembangkan diri kamu. Mulai dari asah skill kamu, kamu bisa mengembangkan karir kamu, sampai pendidikan kamu, kamu juga bisa fokus. Terus yang kedua nih, Ngobrol 2, itu dari sini tuh kamu juga bisa terlatih jadi lebih mandiri dan percaya diri. Karena ya terbiasa mengandalkan diri kamu sendiri nih, Ngobrol 2. Yang ketiga, Ngobrol 2, hidup kamu tuh akan bebas dari drama dan konflik asmara yang kadang-kadang kan bikin stres ya. Tapi kadang juga ada juga sih yang gak bikin stresnya. Nah, dan yang terakhir ya, kamu bisa punya waktu lebih banyak, waktu berkualitas bareng sama keluarga dan juga sahabat-sahabat kamu buat hangout ataupun traveling bareng. Jadi buat Ngobrol 2 yang mungkin sekarang masih jomblo dan malu, saranku gak usah malu deh. Nikmatin aja dulu momen-momen kayak gini tuh buat diri kamu tuh bisa bertumbuh dan berkembang dan bahagia dengan cara kamu sendiri. Sama nih kayak lagunya Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih di Sepadat Nomor 2 dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Produk Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kau masih ingat gak sih sama kesuksesan super ikonik lagu Waka Waka Eight yang tahun 2010 lalu ya? Nah, itu kan lagunya soundtrack Piala Dunia ya, teman Pro 2. Nah, setelah lebih dari satu dekade, sekarang teman Pro 2, sang diva Shakira akhirnya resmi kembali ke panggung sepak bola global dengan merilis lagu terbarunya juga yang berjudul Dai Dai. Dan ini tuh udah di berbagai platform streaming sama YouTube juga ya teman Pro 2. Dan unik banget nih, kata Dai Dai sendiri nih teman Pro 2 diambil dari ungkapan bahasa Italia yang artinya ayo atau mari kita pergi. Sesuai sama artinya, lagu ini tuh dipenuhi pesan penyemangat di sepanjang bagian chorusnya yang pastinya multibahasa teman Pro 2. Biar kerasa banget sih semangat internasional turnamennya. Shakira sendiri tuh gak cuma menyanyi dalam bahasa Inggris dan Spanyol, tapi juga menyisipkan frasa dalam bahasa Italia, Prancis, hingga bahasa Jepang nih teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2. Ini tuh kayak lagu yang benar-benar menyatukan dunia lewat musik. Kira-kira lagu ini tuh akan se-booming Waka Waka dulu gak ya? Nah teman Pro 2, ini lagu dari Shakira dengan Dai Dai. Aku puterin buat kamu, enjoy!

Masih di Spada Tomboy 2. Tomboy 2, kira-kira siapa nih yang lagi ngerasa galau atau lagi ngerasa terjebak dalam relationship anxiety? Sama kayak grup vokalnya Second Chance nih, yang baru aja ngerilis karya terbarunya mereka yang relate banget nih mungkin buat kamu-kamu yang lagi terjebak dalam relationship anxiety ya Tomboy 2. Karena lagu ini tuh mengangkat tema tentang kegelisahan seseorang mengenai ketidakpastian dalam sebuah hubungan cinta yang sedang dijalani. Dan ceritanya ini tuh menggambarkan sepasang kekasih yang hubungannya itu terasa sangat hangat dan bergairah. Namun sayangnya tuh harus berakhir dengan begitu cepat nih teman Pro 2. Selain itu juga berkisah tentang perihnya perasaan jatuh cinta kepada seseorang yang tidak bisa kita miliki sepenuhnya. Jadi muncul kekhawatiran mendalam kalau kebersamaan manis hari ini tuh mungkin aja bisa hilang dan gak akan pernah kembali lagi besok gitu loh teman Pro 2. Ih, sedih banget ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, di balik liriknya yang galau ini, aransemen musik lagu ini tuh dijamin super berkualitas karena diproduseri langsung oleh tangan dinginnya Krisna Trias. Dan di lagu Second Chance ini juga kembali membawa kita bernostalgia dengan menghadirkan nuansa musik pop era 80-an yang selama ini menjadi ciri khas uniknya mereka ya. Ditambah juga vokal yang harmonis dipadu dengan musik yang groovy. Jadi dijamin deh, bikin galau kamu tetap kerasa elegan. Nah, kalau kamu penasaran, kita puterin aja Second Chance dengan Merayu Mentari. So, enjoy with the song.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum Pro 2. Selamat bergabung di Proaktif Pro 2, aksi kreatif dan positif. Teman Pro 2, senang banget nih rasanya di jam 9 pagi di weekend ini aku nemenin kamu di Proaktif kali ini, walaupun ya kita cuacanya mendung ya teman Pro 2, dan kayaknya ini udah mau hujan lagi. Tapi sebenarnya aku ada yang pengen kutanyain nih. Kalau akhir pekan gini ataupun kalau kamu lagi libur, biasanya kamu tuh suka ngabisin waktu kemana aja sih teman Pro 2? Karena kan kita tuh kan kadang suka mikir ya, kalau misalkan liburan yang seru itu harus keluar pulau ataupun keluar daerah yang jauh ya teman Pro 2. Padahal di kota Tarakan sendiri itu, tepatnya di Bumi Paguntaka ini tuh punya banyak banget spot wisata yang gak kalah menarik dan wajib banget buat kamu kunjungin. Mulai dari wisata alam, hutan bakau yang ada di tengah kota, pantai yang ada pantai juga, sampai situs sejarah Perang Dunia Kedua yang sudah dikenal dunia nih Tom Pro 2. Dan semuanya itu ada di kota Tarakan. Dan siap buat bikin waktu santai kamu itu jadi lebih berkesan nih Tom Pro 2. Nah, nanti aku mau coba ulas nih satu-satu tempatnya, ikonik yang mana aja. Barangkali bisa jadi rekomendasi tujuan liburan kamu selanjutnya. Tapi sebelumnya kita dengerin yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Masih di Proaktif Film Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu. Teman Pro 2, untuk destinasi pertama nih yang mungkin aku bisa rekomendasiin dan wajib banget kamu datengin itu adalah kawasan konservasi mangrove dan bekantan atau biasa disebut KKMB. Nah, KKMB sendiri ini salah satu tempat wisata yang paling unik yang kita punya ya. Bayangin aja nih teman Pro 2. Hutan bakau alami yang luas dan asri. Tapi letaknya itu benar-benar strategis di pinggir jalan protokol pusat kota kita tahun Pro 2. Jadi kita nggak perlu menempuh perjalanan berjam-jam ke pedalaman buat nikmatin suasana alam yang hijau. Dan di sana juga kamu bisa jalan santai menyusuri jembatan kayu di bawah rindangnya pohon bakau teman Pro 2 untuk menghirup udara segar sambil ngelihat langsung nih maskot unik Kalimantan yang biasanya itu kalau misalkan dari luar Kalimantan itu cuma bisa lihat di internet aja. Seperti apa sih bentuknya monyet Belanda atau alias bekantan yang dengan hidungnya yang ikonik yang panjang itu. Dan juga KKMB ini juga cocok banget loh teman Pro 2 buat tempat wisata edukasi. Tapi pesanku satu ya teman Pro 2, kalau kamu main kesana tetap jaga ketenangan dan juga kebersihannya ya. Karena ya jangan sampai kita buang sampah sembarangan lah, supaya habitat para bekantan ini juga tetap lestari. Nah, dari segernya suasana hutan mangrove tengah kota, habis ini aku mau ngajak kamu bergeser ke daerah mana lagi ya? Tapi setelah yang satu ini.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Masih di Proaktif Tolong Pro 2. Kalau tadi aku udah ngajak kamu atau merekomendasikan kamu nih ke tengah kota, yuk sekarang coba kita melipir dulu ke wisata bahari di Tarakan. Kalau misalkan ada wisata bahari itu biasanya apa sih yang kita tuju? Itu pastinya Pantai Amal kan ya, teman Pro 2. Nah, sekarang Pantai Amal itu terutama yang area lokasi yang baru itu penampilannya tuh udah rapi loh, teman Pro 2. Dan kawasan ini juga udah ditata cantik dengan tanggul lautnya. Jalur pejalan kakinya juga luas dan lampu-lampu tamannya juga indah nih, teman Pro 2. Pas banget buat kamu yang mau berburu foto-foto sunset ataupun sekedar jalan-jalan sore menikmati angin laut sambil ditemenin sama hamparan pohon kelapa. Tapi kalau kamu yang pengennya ke Pantai Amal buat kulineran, kamu bisa kunjungi Amalama nih, teman Pro 2. Karena di Amalama itu banyak pondok-pondok tempat makan, terutama menjual seafood-seafoodnya Kota Tarakan. Yang paling khasnya itu ada kerang kapah, teman Pro 2. Nah itu kamu mesti banget sih cobain. Karena aku pernah tuh nyobain juga kerang kapah, cuma direbus terus dicocol sama sambal jeruk, itu udah enak banget sih, teman Pro 2. Dan gak jauh dari kawasan pesisir, kalau kamu pengen suasananya yang santai tapi ada di tengah kota juga, areanya luas dan terbuka buat olahraga ataupun cuma buat santai-santai main sama keluarga, itu kamu bisa ke Taman Berkampung. Karena tempat ini tuh selalu jadi spot favoritnya warga Tarakan di sore hari. Karena di Taman Berkampung sendiri tuh sekarang itu udah jadi tempat arena olahraga, jogging, ada juga yang main sepatu roda, ada yang main skateboard, dan masih banyak lagi, bahkan ada juga yang duduk-duduk gitu, Taman Pro 2. Yang pastinya dengan latar belakang pemandangan taman yang asri. Dan Tarakan ini tuh emang selalu pintar ya, Taman Pro 2, untuk menyediakan ruang publik yang nyaman buat warganya. Dan dari Taman Berkampung ini, kalau kamu mau setelah lelah, itu banyak banget jajanan UMKM-UMKM di sekitaran Taman Berkampung, teman Pro 2. Kalau kamu nyebrang bisa, atau ke samping-samping melipir-melipir juga bisa. Itu banyak banget deh UMKM-UMKM yang ada di sekitaran Taman Berkampung sendiri. Kalau kamu pengen bersepeda, di sana juga ada tempat sewa sepeda, teman Pro 2.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Proaktif.

Balik lagi di Proaktif, Tom Pradua. Nah, Tom Pradua, kalau tadi aku udah ngajak kamu ke pantai, dan di sini selain pantai juga, Kota Tarakan itu punya daya tarik yang luar biasa di mata internasional nih, Tom Pradua. Terutama lewat wisata sejarahnya Perang Dunia Kedua. Salah satu tempat yang punya nilai historis kuat itu adalah kawasan wisata sejarah Peninggi Lama. Di sana kamu bisa melihat langsung ya meriam-meriam raksasa peninggalan pasukan Sekutu yang posisinya itu masih kokoh menghadap ke arah Laut Lepas nih, Tom Pradua. Karena lokasinya berada di atas perbukitan, pemandangan di sekitar situs ini tuh kelihatan eksotis banget dan syarat akan cerita masa lalu. Dan Tom Pradua, gak cuma Peninggi Lama, kita di Tarakan juga punya museum. Nah, kalau kamu pengen tahu sejarahnya Kota Tarakan, kamu bisa kunjungi museum yang di Taman Berkampung juga di wilayah Kampung 4, Taman Pradua. Di situ kamu bisa melihat sejarah Kota Tarakan, ada sejarah perminyakannya juga. Dan pokoknya seru sih, Taman Pradua, kalau menurutku. Jadi kamu pastiin deh untuk mampir ke museum tersebut juga. Dan Tom Pradua tahu gak sih kalau sebenarnya Tarakan itu dulu tuh merupakan salah satu pusat perminyakan paling penting di dunia gitu. Nah, bahkan sempat dijuluki Pearl Harbor-nya Indonesia karena nilainya yang strategis. Jadi di museum itu juga ada menyimpan bukti-bukti kalau Tarakan itu memang dulunya salah satu pusat perminyakan paling penting di dunia. Makanya wisata sejarah di dalam kota ini tuh berharga banget loh, Tom Pradua. Selain buat foto-foto, kita juga bisa tuh pulang membawa wawasan baru yang bikin kita makin bangga sama kota ini pastinya. So, Tom Pradua, aku masih nemenin kamu di Proaktif setelah yang satu ini.

0: talk about.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.

0: Gimana teman berdua, setelah keliling-keliling dengan perjalanan kita tadi, tempat wisata-wisata unggulan yang ada di Kota Tarakan. Tapi sayang banget ya teman berdua ya, karena kebersamaan kita di Proaktif hari ini harus berakhir. Karena jamnya udah hampir menunjukkan pukul 10 kurang nih teman berdua. Dan kesimpulannya sih teman berdua, liburan yang berkesan itu gak harus selalu mahal dan pergi jauh ya keluar daerah kita gitu loh. Bahkan di daerah kita sendiri tuh sebenarnya banyak, terutama Kota Tarakan ini. Tempat dimana kita tinggal ini punya pariwisata yang lengkap, mulai dari alam mangrove yang asri, ada juga pantai, hingga ada wisata sejarah dunia. Bahkan kulinernya juga banyak nih teman berdua. Yuk. Nah, jangan lupa kamu untuk selalu berusaha jadi promotor wisata kota kamu sendiri, teman berdua. Caranya gampang banget. Kamu cukup kunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di tempat kamu ataupun di Kota Tarakan ini. Salah satu ikonik-ikoniknya deh yang tadi aku sebutin itu. Kamu bisa tuh ke situ. Nanti kamu tinggal foto atau kamu bikin konten. Tinggal deh kamu share di medsos kamu dengan hashtag wisata Tarakan. Biar apa? Ya biar makin dikenal lah Kota Tarakan ini. Dan juga agar keindahan di kota kita tuh semakin dikenal luas. So, terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu semua yang udah setia nemenin aku dari tadi subuh ya sampai di jam 9 tadi kita di Proaktif. Tapi kamu tetap stay tune ya, karena nanti di jam 10 akan ada Pro 2, info Pro 2, dan juga di jam 10 lewat itu akan ada Pro 2 Hitlist barengan sama Kak Kartini. So, stay tune teman Pro 2.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.
2: It is what it is, devil like ho she, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, nun tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Put a false guy on me, whole different animal.
3: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Informasi hari ini, diplomasi intensif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Kepulangan seluruh relawan ini sekaligus menutup rangkaian penahanan dramatis oleh militer Israel yang sempat berlangsung sejak tanggal 19 Mei lalu. Ke ajang balap internasional, pembalap Mercedes George Russell sukses meraih kemenangan dramatis pada sesi sprint Grand Prix Kanada setelah berhasil bertahan dari tekanan ketat Lando Norris dan Kimi Antonelli. Meskipun insiden senggolan antara Russell dan Antonelli sempat memicu perdebatan hangat di lintasan, pihak pengawasan balapan memutuskan tidak memberikan penalti. Sementara Norris dan Antonelli masing-masing mengamankan podium kedua dan ketiga. Dan informasi terakhir teman Pro 2 dari sektor industri kuliner nasional. Direktur Eksekutif MDNG Burmalis Ilyas menilai bahwa maraknya pengusaha rumah makan Padang dari kalangan non-Minang merupakan bukti tingginya nilai dan popularitas kuliner Minangkabau. Kehadiran jaringan-jaringan rumah makan berbasis waralaba ini justru dinilai sebagai sebuah kebanggaan karena mampu membuat cita rasa masakan Minang semakin dikenal luas dan diminati oleh berbagai lapisan masyarakat di tanah air. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.go.id. Dan info tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Spada pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti kamu akan ditemani oleh Kak Kartini di Pro 2 Hitlist.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, happy weekend dan selamat siang teman Produ. Balik lagi Kartini nemenin kamu di santai siang di weekend kali ini. So, yang pastinya kamu udah prepare apa aja nih menjelang Idul Adha nantinya teman Produ? Karena tinggal beberapa hari lagi ya, buat kamu pastinya udah menyiapkan kue lebaran di Idul Adha teman Produ, atau udah sibuk masak-masak gitu ya. Dan yang pasti tetap semangat juga buat teman Produ yang lagi beraktivitas di weekend kali ini. Jangan lupa untuk kepoin IG kita teman Produ di @rri_produ Tarakan, karena aku udah nge-share ya beberapa lagu Indonesia yang bisa banget untuk kamu polling teman Produ. Ada dari lagunya Gendra Wari 1000 kali teman Produ, ada juga dari lagunya Sal Priadi featuring DJ 80 bintang garis bulan bintang garis menyilang, ada juga dari dia featuring Indakus malu-malu, ada juga NGK

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Thank you banget buat kamu tetap stay tune di Pro2 FM di 107 MHz sama Pro2. Dan kita masih di sama Pro2 Hit List. Buat kamu yang baru aja ngedengerin aku, jangan lupa untuk kepoin ya dan follow IG kita teman Pro2 di @rri_pro2 tarakan. So, kita in the next ke lagunya yang pertama ya. Mungkin kamu lagi galau sih teman Pro2, atau mungkin lagi relate juga dengan lagu yang satu ini, ada dari lagunya Angie Carvalho, Remuk. So, thank you banget ya buat kamu yang udah nge-voting.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai Siang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. So, DJ dan produser asal Norwegia, Keigo, resmi merilis single terbarunya, teman Produe, yaitu Heaven on Your Mind, so di 22 Mei kemarin. Dan lagu ini tentunya menjadi kolaborasi spesial ya, bersama dan si Minsky, teman Produe, vokalis yang dikenal luas banget lewat lagu-lagu legendaris yaitu Hey Brother milik Avicii. Dan sejak diumumkannya, lagu ini langsung menarik perhatian publik ya, terutama penggemar EDM, karena disebut-sebut sebagai tribute emosional Keigo untuk salah satu sosok paling berpengaruh banget nih dalam perjalanan musiknya, teman Produe. Keigo memang sih gak pernah menyembunyikan kegagumannya terhadap Avicii, dan bahkan setelah kabar meninggalnya Avicii di tahun 2018, Keigo juga sempat menghentikan penampilannya di Coachella untuk memberikan penghormatan khusus teman Produe. Dan Avicii disebut-sebut sebagai inspirasi terbesar ya, yang membuatnya tuh mulai menciptakan musik elektronik. Hubungan emosional ini tentunya juga pernah terlihat ketika Keigo itu merilis versi tribute dari lagu Forever Yours teman Produe di tahun 2020 ya, kalau nggak salah, yang dimana sebelumnya direkam Avicii bersama Sandro Cavazza. So, perjalanannya lumayan luar biasa banget tentunya teman Produe, karena lagu ini juga sebelumnya dibawakan pertama kali oleh Avicii di tahun 2016 ya teman Produe. So, tidak pernah dirilis secara resmi setelahnya. Dan kita masih di Sama Produe Hitlist, kita ada next song ke lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

102.2 FM teman terbaik kamu. Kita masih di sama Pradua Hitlist. Kita langsung aja ke dulu kedua lagu lagi teman Pradua ya. Ada dari lagunya G Indrawari 1000 kali dan juga dari lagunya dia featuring Indakus Malu-Malu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Yeay, teman Pro2, kita masih di segmen Pro2 Hit List. Sobat kamu jangan lupa untuk follow Instagram kita teman Pro2 ya, di @rri_pro2tarakan. Dan aku udah nge-share juga ya di Instagram kita di IG teman Pro2 beberapa lagu mancanegara yang bisa kamu vote, mulai dari lagunya Tame Impala featuring Johnny Dracula, Bruno Mars Rix It All, Olivia Rodrigo Drop Dead teman Pro2, ada juga Meghan Trainor Cat In Girl. So tinggal kamu pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu putarin. Tapi kayaknya untuk di awal segmen mancanegara ya teman Pro2, aku bakal muterin lagu yang paling banyak di voting oleh teman Pro2, ada dari lagunya Bruno Mars dengan Risk It All. So thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan di segmen Pro2 Hit List.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, Tuan Predue, buat kamu yang suka banget nonton film atau serial ya, di mana baru-baru ini serial The Boys kembali menghadirkan musim terakhir dengan konflik besar Tuan Predue ya, antara kelompok Vigilant dan para pahlawan super bermasalah. Karena musim kelima ini di mana melanjutkan ancaman Homelander terhadap dunia sekaligus memperlihatkan perjuangan terakhir Billy Butcher Tuan Predue. Alur cerita musim penutup berfokus pada usaha The Boys untuk menghentikan kekuasaan Homelander yang semakin sulit untuk dikendalikan ya,

dan juga semakin berbahaya nih Tuan Pradua. Hogi, Ani, serta anggota lainnya menghadapi pengkhianatan besar sambil mempertaruhkan keselamatan banyak orang demi menghentikan para super Tuan Pradua. Dan serial adaptasi komik karya Garth Ennis dan Derek Robertson disebut-sebut kembali dipimpin kreator sekaligus showrunner Eric Kripke Tuan Pradua untuk musim terakhirnya. Eric tentunya sebelumnya itu menyampaikan musim kelima memang dirancang menjadi penutup resmi perjalanan panjang serial produksi Prime Video tersebut. Prime Video mulai menayangkan musim kelima serial tersebut sejak 8 April dengan menghadirkan 2 episode pembuka sekaligus kepada penonton ya. Setelah episode perdana dirilis, 6 episode berikutnya itu ditayangkan mingguan ya Tuan Pradua hingga mencapai episode terakhir di 20 Mei 2026, di mana episode terakhir ini yaitu Blood and Bone menjadi penutup perjalanan serial yang pertama kali tayang sejak tahun 2019 silam. Jadi udah lama banget ya Tuan Pradua. Dan musim final ini juga mendapat perhatian besar penggemar karena menghadirkan pertarungan terakhir penuh kekerasan, pengorbanan dan juga kejutan yang emosional. So kita next ke lagunya Meghan Trainor, Get In Girl.

102 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Pradua Hit List dan kita masih di Santai Siang teman Pradua. Gimana, masih semangat ya untuk nemenin aku di Santai Siang hari ini? Walaupun cuaca lagi panas banget, tapi jujur lihat tadi malam, wah, bikin kita berasa kayak tidurnya tuh gak nyenyak ya. Mungkin buat teman Pradua yang terbangun tadi subuh ya, sekitar jam 1-an atau jam 2-an gitu, kan tadi malam udah lumayan banget ya hujannya gitu teman Pradua. Aku aja udah tidur kebangun lagi gitu gara-gara saking derasnya hujan angin tadi malam ya, dan juga ada sedikit petir teman Pradua. So bikin kita jadi kayak wanti-wanti gak sih, takut banget nih tiba-tiba air naik ya teman Pradua, atau apalah, pokoknya kalau udah hujan angin atau mungkin ya pokoknya yang ngebuat tidur kita jadi tidak nyaman, jadinya kayak berasa agak takut juga sih teman Pradua ya, kalau misalnya ada apa-apa gitu. Berarti kan pas jam-jamnya orang tidur lelap gitu teman Pradua. Tapi ya semoga kamu sehat terus dan bahagia juga teman Pradua. Kita di next song yuk teman Pradua, kita ke lagu berikutnya untuk segmen Pradua Hit List. Ada dari lagunya Jenny featuring Tame Impala, Dracula.

0: 102 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman Pro 2. Jujur Li udah hampir mau di penghujung acara Pro 2 Hitlist. Kita masih ada satu lagu lagi yang bakal aku puterin ya, teman Pro 2, dari lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. So, thank you banget juga buat teman Pro 2 nih yang udah ikutan di segmen Pro 2 Hitlist, udah ngevote juga dan udah follow IG kita juga ya di @rari_pro2tarakan. Tapi jangan kemana-mana, karena Kartini masih nemenin kamu sampai di jam 3 sore, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro2 Kapa Karya Pagenta ke comeback lagi nemenin kamu ya. So kali ini bareng Kartini teman Pro2 dan di mana di Karya Pagenta ke kali ini ruangnya ide kreatif, karya anak muda daerah teman Pro2 ya, dan juga cerita inspiratif yang deket banget nih sama kehidupan sehari-hari kita. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai teman Pro2 ya tentang sesuatu yang sekarang tuh makin deket banget sama anak muda. So yaitu UMKM zaman now yang makin serba digital. Karena ya apa-apa sekarang serba online ya teman Pro2. Karena sekarang jualan tuh gak lagi harus punya toko besar atau mungkin modal gede dulu. Cukup modal kreativitas, koneksi internet, sama kemauan buat mulai. Siapa aja udah bisa punya usaha sendiri ya teman Pro2. So yang pastinya kita bakal ngobrol seru ya tentang kreativitas anak muda sekarang tuh yang lebih keren dan lebih maju juga ya teman Pro2. Apalagi kan teknologi sekarang makin canggih, jadi memudahkan kita untuk bisa membangun usaha mulai dari nol ya, tidak harus mempunyai tempat atau stand ya teman Pro2 untuk kamu mulai bisnis kamu, tapi dengan modal kuota ya dan juga modal keberanian teman Pro2, kreativitas pastinya udah bisa dong. Dan kita bakal ngebahas lebih dalam lagi, jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro2.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Kappa ya, karya Pak Genta Kaso. Teman Pro 2, gimana nih ya? Buat kamu yang pengen banget ngebangun usaha di usia muda, udah ada planning pengen ngebuat usaha apa atau bingung gimana caranya? Nomor 2, perkembangan teknologi sekarang tuh memang bikin banyak hal berubah ya, termasuk cara orang menjalankan usaha. Nah, kalau dulu mungkin bisnis identik sama toko besar, tempat strategis, atau mungkin modal yang harus banyak ya. Sekarang semuanya terasa lebih fleksibel banget loh. Bahkan dari rumah aja, orang udah bisa mulai usahanya sendiri dan punya pelanggan dari berbagai daerah, nomor 2. Dan yang paling terasa sekarang itu pengaruh media sosial ya, karena memang jujur li media sosial itu bukan lagi cuma tempat upload foto atau hiburan semata, tapi sudah jadi lapak digital ya teman Pro 2 buat banyak orang, apalagi nih yang suka banget memanfaatkan teknologi. Ini luar biasa banget sih teman Pro 2, karena mulai dari Instagram, TikTok, Facebook sampai marketplace, semuanya jadi tempat baru ya buat UMKM berkembang. Makanya nih teman Pro 2, sekarang kita sering lihat ya banyak banget pelaku usaha yang buka cuma jual produk aja, tapi juga jual pengalaman teman Pro 2 dan juga cerita yang emang benar-benar tuh menginspirasi banget. Misalnya ada penjual kopi lokal yang bikin konten tentang proses roasting, ada usaha makanan rumahan yang bikin video behind the skin ya masakannya teman Pro 2, sampai brand fashion lokal yang promosi pakai konsep video estetik ala anak muda banget. So di tarikan juga udah banyak loh teman Pro 2.

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eropa, karya Paguntaka.
1: Yes, teman Pre2, kita masih di Pre2 Kapa, karya Paguntaka. Apalagi sekarang kan tren cepat banget berubah tuh teman Pre2. Hari ini yang viral bisa makanan pedas level-levelan. Minggu depan bisa minuman unik. Lalu tiba-tiba muncul tren dessert baru lagi. So, inilah ya teman Pre2, dimana di sini pelaku UMKM dituntut buat lebih cepat membaca peluang. Tapi justru itu serunya dunia usaha digital sekarang teman Pre2, karena banyak banget anak muda jadi lebih bebas menuangkan kreativitas mereka. Bahkan ada juga nih ya yang awalnya cuma iseng doang nih upload video jualan, ternyata responnya rame banget teman Pre2, dan akhirnya jadi bisnis sungguhan ya. Karena support dari orang-orang juga itu perlu banget sih teman Pre2, karena banyak banget usaha thrift dan juga fashion lokal yang berkembang lewat TikTok live. Ada juga yang jualan aksesoris handmade, buket, parfum refill, sampai makanan frozen yang awalnya cuma dipromosikan lewat story WhatsApp. Dari yang order cuman teman dekat aja ya, lama-lama berkembang karena banyak juga yang mulai percaya sama kualitas produknya teman Pre2. Dan selain itu, ekonomi digital juga membuka peluang kerja baru buat anak muda. Dan sekarang bukan cuma ada profesi penjual aja ya teman Pre2, tapi juga content creator, admin media sosial, editor video, fotografer produk, affiliate, sampai jasa desain branding untuk UMKM juga banyak banget loh. Jadi satu usaha kecil itu bisa membuka banyak banget peluang untuk orang lain juga. Dan menariknya lagi, sekarang banyak anak muda ya teman Pre2 yang mulai sadar kalau kreativitas bisa jadi penghasilan. Hobi yang dulu dianggap cuma buat senang-senang, sekarang bisa berkembang jadi bisnis. Ada juga nih yang suka gambar lalu buka jasa ilustrasi digital. Ada yang suka masak lalu bikin usaha dessert box teman Pre2. Bahkan ada yang awalnya suka editing video, sekarang jadi freelancer untuk promosi bisnis online. Jadi ya, mudah banget gak sih? Hal kayak gini nih yang nunjukin kalau dunia digital itu memberi ruang besar teman Pre2 buat siapapun yang mau berkembang. Yang penting mau belajar dan terus mencoba ya. Walaupun begitu, perjalanan membangun usaha tentu gak selalu mulus. Terkadang ada juga sih ya masa sepi teman Pre2 yang dimana tuh jadi ngebuat kita jadi down ya. Tapi ya demi sesuatu hal yang benar-benar luar biasa ya, butuh proses yang panjang, jatuh bangun juga pastinya ada teman Pre2. Dan itu hal yang wajar banget di dunia usaha, karena membangun bisnis memang butuh proses dan konsistensi juga. Nah, karena pelaku UMKM sekarang kan harus pintar juga ya menjaga kepercayaan pelanggan teman Pre2. Mulai dari respon chat yang cepat, pengemasan yang rapi, sampai cara komunikasi yang benar-benar sopan dan juga nyaman. Dan yang paling membanggakan, sekarang produk lokal dari daerah juga makin berani tampil ya. Banyak UMKM yang mengangkat ciri khas daerah mereka menjadi sesuatu yang modern dan juga menarik. Misalnya makanan tradisional yang dikemas lebih kekinian lagi teman Pre2 ya. Kopi lokal yang brandingnya tuh estetik, atau kerajinan tangan yang emang benar-benar dipasarkan lewat platform digital hingga dikenal di luar daerah, bahkan sampai global teman Pre2. So itu luar biasa banget sih. Artinya karya anak daerah itu sebenarnya punya potensi besar ya teman Pre2. Tinggal dari kitanya aja nih, gimana kita mau terus mendukung dan bangga menggunakan produk lokal. Jadi teman Pre2, dunia digital sekarang memang membuka banyak peluang baru. Ya tinggal bagaimana dari kita aja sih teman Pre2 ya, untuk bisa memanfaatkannya dengan kreativitas, konsistensi, dan kemauan untuk terus berkembang. Karena di era sekarang ya, ide sederhana sekalipun itu bisa jadi sesuatu yang besar banget loh teman Pre2, kalau dijalani dengan serius. Nah, dari obrolan kita tadi bisa dilihat ya, kalau UMKM zaman now itu memang makin serba digital. Dunia usaha sekarang bukan cuma soal jualan, tapi juga tentang kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk terus mencoba ya teman Pre2. Dan ini benar-benar bisa menjadi inspirasi juga dengan kamu melihat FYP-FYP yang ada di kamu ya teman Pre2, tentang bisnis yang mungkin pengen banget kamu bangun tapi bingung cara memulai dari mana, kamu bisa banget kepoin ya, karena juga banyak banget tutorial-tutorial cara ngebangun bisnis ya, mengatur keuangannya seperti apa gitu, Teman Pria 2, cara mengatur atau menarik pelanggan biar tetap stay dan kembali lagi itu kayak gimana, juga banyak banget loh Teman Pria 2. Buat kalian yang sekarang lagi punya usaha kecil-kecilan, terus semangat ya, dan jangan minder buat berkembang Teman Pria 2. Dan buat yang masih punya rencana untuk mulai bisnis, mungkin ini waktunya buat mulai pelan-pelan Teman Pria 2, dan ide sederhana yang kalian punya. Yes, karena di era digital seperti sekarang, peluang itu bisa datang dari mana aja. Bahkan dari hal kecil yang awalnya cuma hobi, bisa berubah jadi sumber penghasilan kalau ditekuni dengan serius. Dan ya, Teman Pria 2, itu tadi obrolan seru kita mengenai digital sekarang yang benar-benar bisa menguntungkan banyak orang, terutama di dunia usaha ya, Teman Pria 2. So, jangan kemana-mana, karena Kartini masih nemenin kamu ya di Santai Siang sampai di jam 3 sore.

Perdue FM, teman terbaik kamu, teman Perdue, di mana Meksiko membuka persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Menghadapi Ghana, Meksiko senang menang 2-0 dalam laga pemanasan dan pertandingan berlangsung di Estadio Cuauhtémoc, ya, markas sepak bola kebanggaan Kota Puebla, teman Perdue. Stadion berjarak sekitar 130 km dari Meksiko City dan tiket untuk laga ini enggak terlalu banyak dijual. Hal ini karena sanksi FIFA akibat yel-yel mendukung LGBT pada pertandingan melawan Ekuador dan Paraguay tahun lalu. Brian Gutierrez membuka keunggulan Meksiko saat pertandingan baru ya berjalan 2 menit dan di mana gelandang muda ini bersiap tampil pada Piala Dunia 2026. Dan Martinez, teman Perdue, memastikan kemenangan Meksiko lewat gol menit ke-52 dan hasil ini tentunya memperpanjang rekor tak terkalahkan Meksiko menjadi 6 pertandingan beruntun.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ratu FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Di mana Persija menang 3-0 ya, teman Pradua, atas Semen Padang di Jakarta International Stadium. Dan 3 gol skuad Macan Kemayoran itu diciptakan oleh Gustavo Almeida pada menit ke-30 dan juga menit 58. 1 gol tambahan dari Emmanuel Souza pada menit ke-67. Dan di mana teman Pradua, Mauricio Souza

Dia mengapresiasi kerja keras para pemainnya dan dia mengaku bangga banget ya karena timnya tetap menunjukkan ambisi besar meraih kemenangan. Pelatih asal Brazil itu senang pemain muda seperti Hafiz Rizkianur dan juga Dia Syahid tampil gemilang banget teman peradua di mana menjawab kepercayaan. Hafiz debut sementara Syahid menembakkan keduanya dan di mana teman peradua Persija finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan raihan 71 poin. Hasil terbaik harus diterima karena tim asal ibu kota itu gagal menjadi juara liga musim ini.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita masih di Santai Siang. Thank you banget buat kamu tetap stay tune dengerin aku ya, dan nemenin aku di Radio FM, karena masih banyak banget lagu hits dan juga informasi menarik yang bakal aku share. Kita di next song, lagunya Sabrina Carpenter, Man Child.
1: Oh boy.

Protoway FM, teman terbaik kamu, teman pria 2, pembalap Mercedes George Russell memenangi sprint race Formula 1 GP Kanada 2026 setelah memenangi duel sengit ya melawan rekan timnya yaitu Kimi Antonelli di sirkuit Gilles Villeneuve. Dan di mana teman pria 2, Russell finish terdepan setelah mempertahankan posisinya dari tekanan Lando Norris yang menempati urutan kedua. Dan Antonelli harus puas banget finish di urutan ketiga teman pria 2 setelah beberapa kali ya kehilangan momentum akibat insiden keluar lintasan. Dan tentunya kemenangan ini menjadi hasil penting juga bagi Russell teman pria 2 yang memangkas jarak poin di klasemen kejuaraan menjadi 18 angka dari Antonelli. Dan di mana teman pria 2, balapan sprint race tersebut berlangsung panas banget sejak awal karena Russell dan juga Antonelli yang start dari baris terdepan itu sukses banget nih mengamankan posisi 1-2 bagi Mercedes pada lap pembuka.

Produ FM, teman terbaik kamu. Penyanyi asal Kolombia Shakira, teman Produ berkolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy, di mana membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Die Die, yang merilis video resminya juga teman Produ ya. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video klip atau video musik Die Die yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Video yang berdurasi 4 menit ini dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland, teman berdua, yang memasuki lapangan sambil menyatakan "We're ready." Dan Die Die memiliki ritme musik Afrika Latin dan urban yang emang benar-benar makna judulnya itu berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo teman Pradua. So Shakira lagi-lagi bikin heboh banget ya teman Pradua, setelah beberapa tahun lalu tuh sempat viral juga ya dengan singlenya Waka Waka teman Pradua. Sekarang Die Die. Dan saudara Hannah Lux Davis yang mengambil lokasi syuting di Miami, Amerika Serikat, klip tersebut diawali dengan Shakira yang berdiri di atas monumen ikonik Angel of Independence di Mexico City, dan di mana adegan kemudian beralih menampilkan Shakira ya di menari di landscape gurun bareng kelompok anak-anak Afrika, dan Burna Boy kemudian muncul membawakan bagiannya, sementara Shakira itu masih berdiri di atas bola dunia bercahaya di tengah langit penuh bintang. Ini bakalan keren banget sih Tom Redua, karena gelaran Piala Dunia FIFA 2026 itu akan dimulai di 11 Juni nantinya di Estadio Azteca, Meksiko, dan berakhir di 19 Juli di MetLife Stadium ya Tom Redua, Afrika Serikat, Amerika Serikat, yang akan berganti nama menjadi New York New Jersey Stadium selama turnamen berlangsung. Wow, ini adalah penggelaran bola dunia ya, atau olahraga sepak bola dunia yang benar-benar ditunggu banget teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

akan bakalan tampil ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno di 23 Januari tahun depan. Sudah terjual habis nih dalam waktu kurang dari 12 jam. Ini luar biasa banget ya, berarti emang udah banyak banget juga yang nungguin untuk konser dari band satu ini, Teman Beradua. Karena ini juga salah satu band legend juga, dan promotor konser Vola GoPro dan juga Sound Rhythm itu mengumumkan secara resmi ya melalui laman Instagram mereka kalau seluruh kategori tiket sudah terjual habis. Bayangin aja, ini masih tahun 2026, Teman Beradua, konsernya tuh masih tahun depan tapi tiketnya udah sold out semua. Jadi emang benar-benar war tiket banget ya, pokoknya jangan sampai kelewat aja gitu, Teman Beradua. Dan penjualan tiket umum resmi ya itu dibuka di 23 Mei, Teman Beradua, melalui situs resminya. Dan untuk kategori itu mulai dari Cat 6 seharga lumayan lah ya, Teman Beradua, 850 ribu, hingga VIP package ya seharga 2,7 juta. Wow, lumayan ya Teman Beradua. Tapi apapun demi idola kamu pasti ya dilakukan lah ya Teman Beradua. Rela banget ya demi merogoh kantong sedalam mungkin demi nonton konser idola kamu gitu. Konser Westlife ini digadang-gadang akan menjadi konser stadium boyband terbesar di Asia Tenggara. Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka, Teman Beradua, dan akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan juga penampilan yang megah banget. Aduh, udah pastinya gak sabaran banget ya Teman Beradua, karena dalam konser kabar kali ini penggemar Westlife akan menikmati malam yang dipenuhi lagu-lagu hit sepanjang masa seperti Flying Without Wings ya, ada juga Swear It Again, My Love, If I Let You Go, Teman Beradua, ada juga World of Our Own ya, serta berbagai lagu hits lainnya, Teman Beradua, yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup jutaan orang selama 25 tahun terakhir.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Broadway FM, teman terbaik kamu. Tim produksi untuk film Warkop DKI Viralin Dong ya, sudah menyiapkan sebuah video musik untuk lagu penyertanya Teman Pradua yang diberi judul Ndokasin. Dan Dimas menyampaikan konsep dari video ini adalah semangat membawa semangat grup Warkop ke dalam bahasa visual yang lebih kontemporer. Dan untuk bisa mewujudkan energi komedi ya Teman Pradua untuk grup beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro itu, Dimas mengaku memilih Taman Bunga Wiladatika Depok yang dinilai menjadi salah satu tempat yang sering banget dikunjungi nih oleh ketiganya untuk syuting, serta latar tempat yang tidak banyak banget mengalami perubahan sampai masa kini. Untuk proses pengambilan gambar pun menggunakan kamera jadul Teman Pradua yang menghasilkan nuansa seperti video lama ya Teman Pradua. Dan aktor Tora Sudiro selaku pemeran Indro Warkop menyampaikan kalau pemilihan judul didasari oleh singkatan nama ketiga karakter utama dalam film ya Ndokasin nih Teman Pradua. So jujurly unik banget ya Ndokasin Teman Pradua, dan di mana Ndokasin sendiri juga merupakan sebutan dari warga dari Warkop DKI pada zaman dulu juga Teman Pradua, yang di mana sebutan ini ingin banget diperkenalkan kembali ya Teman Pradua, dan juga membawa nostalgia kepada para penontonnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio grup K-pop Stray Kids dipastikan tetap tampil pada festival Governors Ball tanpa kehadiran anggota Songmin akibat cedera pergelangan kaki kirinya, teman Radio. Dan agensi JYP Entertainment menyampaikan Songmin masih menjalani pemulihan intensif ya setelah didiagnosis mengalami stress fracture pada bagian tersebut, dan di mana pihak agensi juga sebelumnya mengumumkan kalau Songmin mengalami nyeri pada pergelangan kaki kiri sejak di bulan Maret lalu. Kita doakan yang terbaik ya teman Predua agar Songmin bisa segera pulih dari cedera yang dia alami. Dan setelah menjalani pemeriksaan tambahan juga, dokter memastikan idol tersebut mengalami stress fracture yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tuan Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama ku Kartini. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan hantavirus sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Dan menurutnya Tuan Pro 2, terdapat dua jenis hantavirus, yaitu hantavirus renal disease dan hantavirus pulmonary disease, di mana keduanya memiliki kata karakteristik yang berbeda. Dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar, menurut Dante termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Dan ia menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease dengan gejala menyerupai leptospirosis yang ada di Indonesia atau memperadua. Dan kalau itu biasanya gejalanya seperti leptospirosis, pasiennya panas, kemudian kuning, itu biasanya mengalami gangguan ginjal dan kita bisa obati dan dengan mudah atau memperadua. Selain itu, di mana pasien hantavirus renal disease biasanya mengalami demam, kulit menguning, serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Dan kondisi tersebut bisa ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong generasi muda untuk semakin mengenal dan mengapresiasi keris melalui pendekatan digital dan pameran interaktif yang dinilai lebih dekat dengan kebiasaan anak muda masa kini. Pameran yang digelar di 23 Mei sampai 28 Juni tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Keris Nasional di tahun 2026 dengan menghadirkan berbagai koleksi keris Nusantara, bursa koleksi keris, hingga teknologi digital seperti video mapping dan immersive display. Menurut Fadli, Teman Pro 2, pendekatan digital diperlukan agar generasi muda bisa memahami keris tidak hanya sebagai benda tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari budaya material yang memiliki nilai sejarah, seni, dan juga filosofi. Informasi terakhir, Teman Pro 2, serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix sudah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim, dan produksi musim terakhir kini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya sudah disampaikan di Januari, dan kreator serial Darren Star menyebut Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup. Ia menyebut musim terakhir akan menjadi bab penutup kisah Emily. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Kartini, dan sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Selain ini kita akan mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. So, nanti kamu juga akan ditemani oleh Karanda di segmen Sore Ceria. Aku pamit Teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: Generasi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30 sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: 15 minggu lalu. Lumayan banget loh. Karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liondra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: basa lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi 2. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman Pro 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman Pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman Pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman Pro 2, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman Pro 2 di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: ball, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, Taman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Taman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Taman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Pin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sinus Hero dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: 10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia di back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, happy weekend, selamat sore ya teman Pro 2. Barusan tadi kamu udah dengerin ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang di jam 5 ini ya teman Pro 2, ada aku Randa nih yang nemenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 8 malam nanti ya. Dan sekarang di special weekend hari Minggu ini teman Pro 2, di jam 5 sore ya bakal ada flashback hits teman Pro 2. Kita bakal bahas lagu-lagu yang sebenarnya udah lama banget gitu. Kita flashback dikit ya. Tapi lagunya tuh masih enak didengerin, dan sekarang tuh ada beberapa lagu yang makin naik lagi gitu ya, diputerin banyak orang ya. Kayak tadi barusan udah aku puterin ada lagunya Beyonce Love on Top ya teman Pro 2, dan tentunya setelah ini masih banyak lagu flashback hits lainnya ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti channel radio kamu. Tetap di 107 FM Tarakan ya, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita ke lagu flashback hits berikutnya teman Pro 2, ada lagunya Jack U dan juga Diplo with Justin Bieber dengan judul Where Are You Now.

0: Flashback Hits.
1: Yeay, teman Pro 2, itu dia tadi lagunya Tasya Kamila, Say No ya. Dan masih di Flashback Hits kita di hari Minggu ini, teman Pro 2. Sekarang kita ke lagu berikutnya ya. Ini lagu kita nostalgia bareng ya, sama salah satu lagu emosionalnya dari Serina, teman Pro 2, yang judulnya Pergilah Kau. Fun fact, teman Pro 2, lagu ini tuh termasuk salah satu karya Serina yang menunjukkan sisi lebih dewasa dalam bermusik gitu ya. Kalau dulu banyak orang mengenal Serina lewat lagu-lagu ceria masa kecil ya. Di fase ini dia mulai menghadirkan warna musik yang lebih mellow dan lebih personal, teman Pro 2. Dimana di lagu Pergilah Kau Sendiri ya, punya nuansa sendu tapi elegan, dengan lirik yang menggambarkan seseorang yang akhirnya memilih melepaskan walaupun sebenarnya masih berat gitu. Dan itu yang bikin banyak pendengar relate, karena kadang yang paling susah itu bukan mempertahankan ya, teman Pro 2, tapi menerima kalau sesuatu tuh memang harus selesai. Dan aransemen musiknya juga tenang, classy banget ya. Kak Serina yang selalu detail dalam musikalitasnya. Jadi teman berdua, kalau kamu lagi pengen lagu yang emosional tapi tetap nyaman didengar ya, langsung aja aku puterin. Ini dia Serina, Pergilah Kau.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, itu dia tadi lagunya Backstreet Boys yang judulnya Shape of My Heart ya Teman Pro 2. Dimana kalau misalnya kita throwback ke salah satu lagu legendaris itu ya Teman Pro 2, itu adalah dari boy band ikonik dunia gitu ya Teman Pro 2. Dimana lagu itu tuh dirilis tahun 2000-an dan langsung jadi salah satu hits terbesar mereka di era awal 2000-an ya Teman Pro 2. Dan fun fact-nya di lagu Shape of My Heart ini tuh punya makna yang cukup dalam, karena ceritanya tuh tentang penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam hubungan. Itu tuh yang bikin lagu ini kerasa lebih emosional dibanding beberapa lagu pop mereka yang lain. Dan lagunya tuh lagi naik-naiknya di platform TikTok ya Teman Pro 2. Banyak banget yang bikin konten pakai lagu ini gitu ya Teman Pro 2. Dan tentunya masih ada beberapa lagu flashback hit seru lainnya Teman Pro 2 ya. Setelah ini aku puterin ada Rosa Tak Sanggup Lagi.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Metro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku, Randa. Kita masuk ke fakta unik pertama, teman Pro 2. Ternyata kedelai yang sering kita temui dalam bentuk tempe, tahu, ataupun susu kedelai itu punya kandungan protein nabati yang tinggi banget dan baik untuk tubuh. Dimana kedelai juga mengandung isoflavon, yaitu antioksidan alami yang dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, sampai membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Dan kita masuk ke fakta unik selanjutnya, teman Pro 2. Banyak orang masih percaya kalau konsumsi kedelai bisa menurunkan hormon pria. Padahal itu cuma mitos, teman Pro 2, di mana berdasarkan berbagai penelitian, kandungan fitoestrogen dalam kedelai ternyata sangat lemah pengaruhnya dan tidak menurunkan testosteron jika dikonsumsi dalam batas normal. Jadi cowok tetap aman makan tempe dan minum susu kedelai. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir, teman Pro 2, ada susu kedelai yang ternyata jadi alternatif favorit buat orang yang intoleransi laktosa atau alergi susu sapi. Dimana selain rendah lemak jenuh, susu kedelai juga kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan tulang. Sekian Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku, Randa, dan setelah ini masih di Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Akselerasi musik kreatif teman Pro2 di jam 7 malam ya. Pertama datang dari musisi ada namanya Cilokak teman Pro2. Dimana album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa teman Pro2. Dimana melalui program akselerasi ini ya, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif tuh ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dimana Cilokak teman Pro2 merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Dimana musik ini tuh berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu ya untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah teman Pro2. Dimana ada salah satu lagunya Cilokak judulnya 1000 Masjid teman Pro2. Dimana ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas segala tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya ya teman Pro2. Dan juga judul lagu 1000 Masjid sendiri ini tuh diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok yaitu 1000 Masjid. So langsung aja aku puterin teman Pro2 musik akselerasi kreatif pertama kita Cilokak 1000 Masjid.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya, datang dari musisi ada namanya Murpi Radio, Teman Pro 2, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media itu memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Teman Pro 2, yang tadi namanya Murpi Radio, di mana dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang judulnya Graduation Song. Di mana dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik ya, Teman Pro 2. Dan di lagu Graduation Song, sebenarnya lagu ini tuh dirilis pertama kali tuh pada 2018. Tapi kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Dan lagu ini juga bisa kamu dengerin di platform Spotify dan juga YouTube ya, Teman Pro 2. Setelah ini juga bakal aku puterin. Dan juga lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini ya, Teman Pro 2, di segmen Sore Ceria. Dan setelah itu kamu bakal mendengarkan Pro 2 Indie yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So aku Randa pamit, Teman Pro 2, kita ketemu lagi besok ya. See you dan sampai jumpa lagi.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas,

Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya, sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sekitar harus sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Seratus FM, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi nih bersama aku Ca di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu edisi Minggu malam teman Pro 2. Yuhu, senang banget deh. Seperti biasa ya, kita malam ini bakalan nurunin tensi, nurunin apa ya, bisa dibilang nurunin tingkat stres kita atau apa ya yang biasa dilakuin di yang disebutin di TikTok ya teman-teman, kortisol enggak sih? Nurunin tensi kortisol kita setelah seharian beraktivitas tentunya. Meskipun tadi weekend ya, pastinya kamu sudah beraktivitas tetap ya teman Predo seperti biasa, entah itu tadi ngabisin waktu untuk olahraga atau mungkin sekedar healing atau bahkan ngobrolin hal-hal yang enggak penting bersama dengan keluarga. Anyway, gimana akhir pekan kamu teman Predo? Dua, semoga menyenangkannya. Tapi buat kamu yang di jam segini udah mulai ngerasa gelisah, udah ngerasa gelisah-gelisah gitu teman Pro 2, atau mungkin kamu lagi kena Sunday scaries gara-gara kepikiran besok udah hari Senin, it's totally okay. Mending gabung bareng aku deh di sini ya, selama beberapa jam ke depan kita bakal relax dulu, tarik napas dalam-dalam. Dan buat kamu yang masih butuh teman cerita, pastinya harus di sini terus sih. Karena malam ini aku pengen ngajak kamu untuk sharing cerita kamu hari ini teman Pro 2, atau mungkin cerita kamu beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, terserah kamu sih mau cerita yang mana, senyaman kamu aja tentunya. Di sini hanya di Cerita Bareng Pro 2, dan tema yang aku angkat malam ini adalah ngobrolin satu hal yang gampang banget diucapin tapi setengah mati untuk dijalanin, yaitu the art of letting go alias seni mengikhlaskan. Jadi teman Pro 2, kamu pernah gak sih harus terpaksa ngelepasin sesuatu yang sebenarnya berharga banget untuk kamu, cuman karena kamu tahu itu hal yang kalau terus dipertahanin bakal jatuhnya toksik buat kamu, atau mungkin malah bisa ngerusak diri kamu sendiri. Entah itu ekspektasi, ambisi, kerjaan, atau mungkin ya, mungkin seseorang yang kamu sayang. Jadi kalau kamu punya cerita terkait the art of letting go atau seni mengikhlaskan, bisa banget kirim cerita kamu lewat WhatsApp kita di 0853 9341 9508, atau tentu bisa juga melalui DM Instagram kita di @rripro2, tarakan yang kebuka lebar tentunya untuk cerita kamu. So teman Pro 2, buruan diketik sekarang, kita bagi bebannya malam ini ya. Kamu sharing beban ke aku sharing ke teman Pro 2 yang lain. Sambil tunggu cerita kamu masuk, kita buka malam ini dengan lagu-lagu asik yang udah dipilihin sama MD kita. Kali ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Aduh, kalau malam-malam kayak gini ya, apalagi malam weekend kayak gini, Minggu malam keliling bersama dengan orang yang disayang di seluruh jalanan kota Tarakan teman Pro 2, aduh betapa indahnya gitu ya. So langsung aja, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Kembali lagi bersama Ocha, teman Pro 2, masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, di minggu malam ini kolom teks dan kolom WA aku udah mulai rame. Ada satu cerita yang udah masuk di WhatsApp kita nih, dari Dika. Aku bacain ya teman Pro 2. Kalca, minggu malam ini rasanya aneh banget. Aku baru aja nge-delete game kesayangan aku yang udah aku mainin dari zaman kuliah. Waduh, game apa tuh Dika? Jujur berat banget karena aku udah invest banyak waktu, memori, bahkan uang di sana. Wah, tapi aku sadar game itu bikin aku begadang terus dan kerjaan aku berantakan seminggu kemarin. Wah, bahaya juga tuh ya. Pas udah dihapus ternyata rasanya campur aduk. Aku punya rasa yang kangen tapi anehnya ada rasa lega juga. Oke Dika, kamu baru aja ngehapus atau ngedelete ya game kesayangan kamu yang sudah kamu mainin dari zaman kuliah. Game apakah itu? Apakah game yang berinisial M? Atau mungkin game Roblox kali ini? Jangan-jangan. Tapi teman Pro 2 dan Dika tentunya, thank you so much buat kamu yang udah share cerita kamu ya di WhatsApp kita. Kalau kamu sedang mendengarkan aku sekarang, aku cuma mau bilang aku bangga banget sama kamu Dika, karena kamu berani ngelepasin sesuatu yang udah jadi bagian dari rutinitas harian kamu. Apalagi ya, dari zaman kuliah sampai sekarang udah kerja dan kamu udah ngecurahin energi yang banyak banget di game itu, dari segi waktu, uang juga kata kamu kan, dan rasa

means you are strong enough and smart enough to let go and move on. Artinya ngelepasin itu emang beda sama menyerah ya, karena menyerah itu karena kamu kalah, tapi mengikhlaskan itu artinya kamu bijaksana untuk tahu kapan harus berhenti menghabiskan energi di tempat yang salah demi memulai hal yang benar. Jadi semoga ya, dengan kamu menghapus game kamu, ada masa depan lebih baik yang terbuka nantinya. Dan semoga kamu bisa move on-nya cepat juga dari games tersebut. Mungkin bisa dicari cara move on-nya itu dengan punya pasangan kali, Dika. Jadi kamu gak ngabisin waktu untuk main game, tapi bisa jadi ditemenin sama orang yang kamu sayang. Asik. Kita cari penggantinya aja gitu ya, yang lebih positif, yang lebih bisa mendukung kamu, lebih produktif juga di kerjaan dan di hari-hari setelahnya. Oke, thank you Dika udah share cerita kamu. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang masih ngetik cerita kamu, aku masih tungguin ya lewat DM dan Instagram, lewat DM Instagram kita dan juga lewat WhatsApp di 0853-9341-9508. Oke, kita sambil dengerin lagu berikut ini, ada dari Stefan Pasaribu dengan Lama Tak Bermalam Minggu. Check this out.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 back again ya bersama Ocha, masih di jaga malam jangan galau malam-malam, dan kita masih membahas terkait dengan the art of letting go atau seni mengikhlaskan, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bacakan cerita dari Bang Dika ya yang mengirimkannya melalui WhatsApp kita, sekarang kita akan geser sedikit ke kolom DM Instagram. Kali ini teman Pro 2 ada cerita yang masuk dari Kak Rara. Dan pas aku baca, jujur ya, aku ikutan nyesek sih dengerin ceritanya. So, langsung aja kita bacain yuk. Hai Kak Ocha, minggu malam ini harusnya jadi perayaan anniversary hubungan aku yang 4 tahun. Tapi tadi sore aku akhirnya memilih untuk menyudahi semuanya. Aku sayang banget sama dia Kak, tapi selama ini cuman aku yang berjuang sendirian. Sedangkan dia gak pernah mau diajak ngomongin komitmen ke depan. Aku capek banget deh, sekarang aku lagi nangis di kamar sambil dengerin Pro 2 Kak, sakit banget rasanya. Oh my god, teman Pro 2 kan nyesek kan, udah aku bilang. Ya ampun Rara, sebelum aku ngerespon cerita kamu, mau ucapin makasih udah sharing cerita kamu malam hari ini ya. Sudah berbagi cerita yang paling bikin nyesek ya, bisa jadi. Mungkin kalau kamu lagi nangis sekarang sambil dengerin Pro 2, ya gak apa-apa, keluarin aja semuanya. Take your time, ya gak sih? Lagian teman Pro 2, gak ada tuh yang namanya cerita putus hubungan 4 tahun terus bisa langsung baik-baik aja. Jadi wajar banget sih untuk nangis gitu ya. It's okay. Dan 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar sih kalau menurut aku, dan menurut teman Pro 2 yang lain juga mungkin sama. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa bilang kalau ngelepasin seseorang yang kita sayang itu hal yang mudah, gak ada, bohong itu kalau bilang ada. Dan pasti rasanya kayak ada yang patah, hati itu rasanya kayak langsung hancur gitu ya. Dan mendadak masa depan yang sudah kamu omongin, yang udah kamu andai-andaikan itu langsung hilang seketika. Dan ya tentu seperti yang aku bilang tadi, jangan langsung dipaksa untuk senyum, gak apa-apa kok. Mau nangis dulu juga gak apa-apa. Mau marah dulu gak apa-apa. Mau kecewa dulu gak apa-apa. Keluarin aja semuanya daripada dipendam sendiri. Dan lagi aku punya satu kutipan nih buat Rara ya yang sedang mendengarkan sekarang. You can start the next chapter of your life if you keep rereading the last one. Artinya kita gak bakal bisa membuka lembaran baru yang lebih bahagia kalau tangan kita sendiri masih sibuk menahan dan memeluk halaman lama yang sudah selesai. Jadi ya gak apa-apa, dilepasin aja. Dan aku yakin hubungan itu teman berdua harus berjalan dengan dua arah ya, antara si pasangan dan kita. Kalau cuma kita sendiri yang berusaha, yang mendayung, sementara si pasangan kita cuman tinggal nerima enaknya, bahkan he doesn't give a effort apapun ke kamu teman Pro 2, itu sih menurut aku bukan lagi menjaga hubungan ya, tapi lebih ke menyakiti diri sendiri pelan-pelan dan membohongi diri sendiri bahwa semuanya baik-baik aja. Jadi dengan kamu melepaskan hubungan itu sore tadi, Rara, sebenarnya kamu mungkin lagi menata ulang hidup kamu dan lagi melepaskan diri sebelum anggap aja bom itu meledak ya, bom waktu itu meledak. Jadi kamu sudah berhasil memberikan ruang untuk diri kamu dan kesempatan untuk bahagia lagi. Dan semoga kedepannya teman Pro 2, terkhususnya Rara, kamu bisa menemukan orang yang lebih baik daripada pasangan kamu sebelumnya. Amin, kita aminkan semuanya teman Pro 2 ya. Siapa tahu yang mendengarkan ini ada 40 orang, terus diaminin sama 40 orang, insya Allah bakalan terwujud lah ya. Amin. Oke, daripada Rara terus-terusan bersedih malam hari ini, mending stay tune terus ya di Pro 2 FM. Siapa tahu ada juga nih yang punya cerita teman Pro 2 terkait melepaskan, cerita kamu terkait seni melepaskan, boleh kirimkan ke WhatsApp atau DM kita di Instagram di @rriPro2Tarakan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 gak kerasa udah sampai di segmen terakhir ya. Di cerita bareng Pro 2 malam ini, teman Pro 2, ada cerita dari Bang Dika, ada dari Kak Rara, dan banyak juga pesan teks yang masuk di HP Pro 2 malam ini. Tapi ya, waktunya gak cukup, teman Pro 2. Mungkin next time bakal aku bacain lagi cerita kamu. Dan ya, konklusinya malam ini, teman Pro 2, aku bisa bilang bahwa mengikhlaskan atau the art of letting go itu emang proses yang gak pernah instan. Pasti awalnya bakal susah, awalnya pasti bakal sakit. Dan mungkin di malam ini kita lagi ngerasa kayak kehilangan arah dan sendirian. But teman Pro 2, aku mau kamu percaya bahwa mengikhlaskan itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menyerah dan pasrah begitu aja. Karena terkadang mengikhlaskan itu adalah cara kita dan cara alam semesta untuk mengosongkan kedua tangan kita yang sudah penuh, supaya tangan ini bisa bersiap untuk menerima dan menggenggam hal-hal baru yang jauh lebih baik dan yang pastinya tentu lebih pantas buat kamu miliki. So, malam ini teman Pro 2, semoga buat kamu yang sedang merasakan yang namanya ikhlas, teman Pro 2, berusaha mengikhlaskan. Jangan buru-buru untuk menyembuhkan diri, teman Pro 2. Pelan-pelan aja, gak harus langsung sembuh besok kok ya. Yang penting adalah kamu gak berhenti buat melangkah maju. Asik. Jadi teman Pro 2, semoga malam ini ya sedikit tidaknya bisa membantu kamu, menemani kamu malam ini, dan jadi lebih legowo gitu ya, udah share cerita-cerita kamu terkait mengikhlaskan ini. Oke, setelah ini bakal masuk ke segmen puisi dan monolog teman Pro 2. Jadi buat kamu yang butuh pengantar tidur, tentunya boleh stay tune lebih lama lagi di 107 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kid FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro2, selamat malam. Teruntuk kamu yang lagi mendengarkan suara aku dari balik selimut. Ketemu lagi bareng Ocha, teman Pro2 yang masih akan menemani kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 11 malam nanti. Dan teman Pro2, seperti yang kita tahu, di jam 10 malam seperti saat ini selalu punya cerita dan caranya sendiri ya, untuk pelan-pelan masuk ke dalam pikiran ingatan kita. Di saat dunia luar mulai sepi akan aktivitas, isi kepala kita justru pelan-pelan ramai akan kegiatan yang justru sebenarnya gak ingin kita rasakan. Karena selalu tiba-tiba aja sering sekali ada sekelebat bayangan masa lalu yang numpang lewat tanpa permisi ke kamu. Dan malam ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering kamu rasakan tapi masih bingung nih cara ngungkapinnya, yaitu tentang rindu yang salah alamat. Jadi, sambil menemani awal cerita kita dengerin yuk lagu yang satu ini.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Terkadang teman pradua, memori manusia itu gak bisa kita tebak ya. Kadang emang dia bisa selucu itu. Pintar banget rasanya menyaring hal-hal berat dan cuman muterin bagian-bagian yang manis aja tuh di jam segini. Kadang suka tiba-tiba tuh kangen sama masa-masa masih sering jalan bareng. Atau kangen gimana rasanya denger ketawanya langsung di sebelah kita. Atau mungkin pas lagi kangen-kangennya tuh ngobrol random lewat telepon yang baru selesai pas hampir subuh. Dan teman pradua, kalau memori itu lewat, dada tuh rasanya agak sesak ya. Kadang ada rasa pengen kembali, bahkan minimal pengen banget chat dia. Sekedar nanya kabar aja sih. Tapi beneran gak sih itu yang kita mau? Pikir-pikir dulu deh ya, sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap orang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Now, teman Pradue, mungkin kamu bisa coba ambil jeda 2 detik aja. Terus kamu renungin lagi. Kalau seandainya malam ini orang itu beneran balik, atau kamu akan beneran kirim pesan ke dia, kira-kira apa keadaannya bakal sama seperti dulu? Jawabannya sih belum tentu ya. Dan disinilah letak salah alamat itu. Kadang kita itu sebenarnya gak benar-benar kangen sama orangnya. Kita cuman kangen sama suasana di waktu itu. Kita kangen tentang gimana rasanya dicintai sedalam itu. Kemudian kita kangen dengan versi kita yang dulu. Ya, versi yang mungkin hidupnya masih tanpa beban dan penuh tawa. Jadi sebenarnya rindunya itu gak salah. Cuman tujuannya aja yang udah gak ada di sana. Jadi tahan dulu ya

manusia itu bertumbuh. Jalan yang dipilih udah beda. Dan waktu terus berjalan maju. Kita yang malam ini sedang bersama di ruang dengar kamu, udah bukan lagi kita yang sama beberapa tahun lalu. Begitu juga dengan dia, yang mungkin sudah punya dunianya sendiri. Jadi, kalau malam ini memorinya datang lagi, jangan diusir ya. Gak usah bikin kamu merasa bersalah dan mikir kamu gagal move on-nya. Cukup terima aja kehadirannya. Anggap aja itu kayak lagi buka album foto yang lama. Cukup dilihat, ingat kenangannya, terus tutup lagi. Karena kan kita cuma pengen nostalgianya aja. Bukan mau balik arah atau mengulang hal yang sama untuk jatuh kedua kalinya. Dan teman Pradua, gak kerasa udah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah minjemin telinga kamu malam ini dan sudah membiarkan suara aku masuk serta nemenin isi kepala kamu yang sempat ramai. Setelah ini memorinya disimpan lagi ya, yang rapih di laci masa lalu. Besok hari Senin. Dan semangat ya, udah waktunya kamu tidur. Aku Ocha pamit.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Minggu 24 Mei 2026, dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman perdua, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 25 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman perdua, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman Radio. Pada kamu kali ini temenin sama aku Kartini, yang bakal nemenin teman-teman Radio sampai di jam 10 pagi. So, masih banyak banget lagu hits dan juga informasi menarik yang bakal menemani kamu ya teman-teman Radio di pagi hari ini. Dan selama sejam ke depan, Jazz Music bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hitsnya teman-teman Radio. Dan juga nanti bakal ada tausiah inspirasi kolbu dengan tema 3 akar kesalahan bersama dengan Ustadz Muhammad Iqbal. Jadi buat kamu, pantengin terus ya Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah faedah yang sangat berharga yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa ada 3 akar kesalahan. Usulul khataya kulluha 3. Kata beliau, semua bentuk kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia berakar pada 3 perkara. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah al-kibru. Wahuwa alladhi asara iblisa ila ma asara. Kata beliau, yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itulah yang menjadikan iblis sebagaimana yang kita kenal hari ini, sebagai salah satu makhluk, bahkan yang paling terkutuk, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penghuni neraka jahannam. Sehingga siapa yang berlaku sombong, maka dia sejatinya telah menurunkan salah satu sifat dan karakter iblis lanatullahi alaih. Kemudian yang kedua, kata Imam Nuqayyim rahimahullahu ta'ala, akar kesalahan, akar keburukan yang kedua adalah al-hirs, yaitu sifat tamak dan rakus. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surganya. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam AS, beliau diuji dengan satu ujian ketika berada di dalam surga, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla melarang beliau dari memakan satu buah dari sebuah pohon yang Allah melarangnya Nabi, yang Allah melarang Nabi Adam AS untuk memakannya. Namun kemudian Nabi Adam dengan sifat hirsnya, dengan sifat tamaknya, kemudian melanggar larangan tersebut. Yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah al-hasad. وَهُوَ الَّذِي جَرَّأَ أَحَدَ مْنَيْ أَدَمَ عَلَى أَخِيهِ. Penyakit hasad, dengki, tidak senang akan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya dan menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan saudaranya mendapatkan keburukan, itulah hasad. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa salah seorang di antara 2 anaknya Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil, berlaku zalim, berlaku melampaui batas, membunuh saudaranya Habil. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Faman wuqiya syarru hadhihi tsalasah faqad wuqiya syarr." Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 keburukan ini, dari 3 akar kesalahan dan perbuatan dosa ini, maka sungguh dia telah dilindungi, telah dijaga dari segala macam bentuk keburukan. Fal kufru minal kibr. Karena kekufuran, kekafiran itu sebabnya adalah kesombongan. Sebagaimana iblis berlaku sombong kemudian dia menjadi kufur, begitu juga Fir'aun menjadi kufur, menjadi kafir karena dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang memiliki kesombongan, maka itu akan menjadi salah satu wasilah yang mengantarkan dia kepada kekafiran. Kemudian yang kedua, wal ma'asi, perbuatan maksiat, baik kecil ataupun besar. Salah satu sebabnya, akarnya adalah al-hirs, yaitu penyakit tamak, rakus. Banyak orang kemudian jatuh pada perbuatan dosa adalah karena sebab dia tamak terhadap dunia ini, tamak terhadap harta-harta benda yang nilainya tidaklah sempurna, yang bahkan bernilai fana dan akan berakhir dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu al-hasad. Penyakit al-hasad apabila dimiliki oleh seorang, maka dia akan melahirkan satu perbuatan al-baghyu wa dhulmu, yaitu sifat berlaku aniaya dan zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga tiga akar keburukan ini jauh dari kehidupan kita, karena dengannya apabila kita bisa menjauhinya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Tetapi manakala kita memiliki ketiga darinya, yaitu kesombongan, ketamakan, dan juga kedengkian kepada sesama saudara kita, maka kita telah terjerumus ke dalam satu keburukan yang tidak hanya di dunia, tapi juga akan menimpa kita di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kita taufik dan hidayahnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini, di mana perwakilan tuan rumah Indonesia berpeluang besar menyapu bersih seluruh gelar tunggal turnamen tenis junior. Turnamen bergengsi tersebut Teman Pro 2 kembali digelar di Stadion Tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana Dedi Prasetyo Tennis Club ya International Junior Championship resmi dibuka di 24 Mei 2026. Dan kompetisi resmi International Tennis Federation ini itu memperebutkan poin peringkat dunia kategori tunggal dan juga ganda. Sebanyak lebih dari 100 petenis junior dari 15 negara dipastikan ikut meramaikan kejuaraan bergengsi tersebut. Para peserta asing berasal dari berbagai negara berbeda seperti Singapura, Thailand, Malaysia hingga Amerika Serikat.

Teman Radio, informasi berikutnya di mana dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Antonius Andi Kurniawan, SPKO Sub SPALKK mengingatkan pentingnya menjalani aktivitas fisik guna mencegah masalah kesehatan yang bisa muncul di momen hari raya seperti Idul Adha. Menurutnya Temu Radio, pola makan yang salah kerap terjadi di momen hari raya Idul Adha hingga beresiko munculnya masalah kesehatan seperti kolesterol hingga tekanan darah tinggi. Hidangan khas Idul Adha biasanya berupa olahan daging sapi atau kambing yang beresiko dengan kalori tinggi. Dokter lulusan Universitas Indonesia itu mengatakan, aktivitas fisik membantu tubuh membakar kalori berlebih seperti saat menyantap hidangan di momen hari raya tersebut. Dan di mana teman berdua, Dokter Andi mengatakan pentingnya rutin berolahraga terutama setelah momen hari raya Idul Adha ketika asupan kalori meningkat sehingga tubuh juga perlu membakar kalori tersebut. Adapun keseimbangan antara kalori yang masuk dan keluar itu perlu diterapkan agar kondisi tubuh tetap sehat. Terdapat berbagai jenis olahraga seperti kardio hingga stretch training.

0: Teman Pro 2, informasi terakhir di mana 5 pemuda asal Bandung yang tergabung dalam Pandawara Group berhasil meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Record. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui media sosial resmi mereka dengan memperlihatkan 2 sertifikat penghargaan yang diterima. Pandawara Group meraih rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Dan saat ini, kelompok tersebut memiliki lebih dari 12,1 juta pengikut di platform TikTok berkat konten edukasi lingkungan yang rutin mereka bagikan. Selain itu, teman Pro 2, mereka juga mencatat rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Rekor tersebut dinilai sejalan dengan kampanye mereka yang terus mengajak masyarakat memilah sampah plastik sebelum dibuang. Pandawara Group merupakan komunitas anak muda asal Bandung yang dikenal aktif dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Kelompok ini beranggotakan Muhammad Iksan Destian, Rafli Pasha, Muhammad Agung Permana, Gilang Rama, dan Muhammad Rifki Sadullah. Di mana melalui konten yang mereka buat, teman Pro 2 Pandawara Group juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Konsistensi tersebut membuat mereka berkembang menjadi salah satu komunitas lingkungan paling dikenal di Indonesia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 bersama aku Kartini dan kita kembali ke acara sepada berikutnya. So buat kamu pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102 FM, teman terbaik, teman-teman berdua. Arsenal menuntaskan musim Liga Inggris ya dengan kemenangan 2-1 nih atas Crystal Palace di Selhurst Park. Dan hasil ini tentunya menjadi penutup manis, teman berdua, bagi The Gunners yang sebelumnya sudah memastikan gelar juara Liga Inggris. Gabriel Jesus dan Noni Madueke menjadi pencetak gol kemenangan Arsenal, sementara Crystal Palace hanya mampu membalas melalui Jean-Philippe Mateta, teman berdua. Dan pada penghujung pertandingan ya, di mana kemenangan ini membuat Arsenal finish dengan koleksi 85 poin, sementara Crystal Palace menempati peringkat 15 dengan 45 poin. Dan Arsenal langsung tampil menekan banget ya, teman berdua, sejak awal laga, di mana baru 3 menit pertandingan nih ya, baru berjalan 3 menit aja, teman berdua, Gabriel Jesus nyaris membuka keunggulan setelah tembakannya mengenai tiang gawang, teman berdua. Dan penyerang asal Brasil itu kembali mendapatkan peluang emas ya pada menit ke-11, teman berdua, ketika berhadapan 1-1 dengan Dean Henderson. Namun kiper Crystal Palace itu masih mampu menggagalkan upaya tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas kamu di yang produktif ini, teman Pro 2. So, buat kamu yang baru aja memulai aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga semangat terus, aktivitasnya lancar dan kamu juga happy ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk sarapan juga ya, karena sarapan itu juga penting sih kalau pagi hari. Nggak usah terlalu berat, yang simple-simple aja, yang penting buat menambah semangat kamu di pagi hari, teman Pro 2. So, Kartini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi ya, dengan lagu hits yang gak pernah ketinggalan, apalagi informasi menariknya, teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi FM, di mana pecatur nasional Grandmaster Novendra Prias Moro memimpin klasemen di hari ketiga turnamen Java Fight Raid 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta, teman Prodi FM. Dan Novendra meraih kemenangan atas Stefan Ki pada babak 5. Novendra mengaku sebenarnya ingin mengambil jalur permainan sederhana, teman Prodi FM, saat menghadapi Stefan Ki. Namun situasi pertandingan itu berubah menjadi semakin terbuka setelah pertukaran materi di tengah permainan. Dan di mana keputusan penting terjadi saat melepas poin di langkah tertentu ya, demi mengaktifkan gajahnya. Dan menurutnya langkah tersebut menjadi satu-satunya cara teman Prodi FM untuk bisa mempertahankan tekanan kepada lawan. So, sementara itu ketua panitia penyelenggara Henry Hendratno mengatakan pelaksanaan tahun ini itu terasa spesial banget karena selain menghadirkan lokasi baru ya teman Prodi FM, peserta juga datang dari sejumlah negara. So, Henry menambahkan Java Fight Raid 2026 juga turut menghadirkan atlet catur difabel ya dari National Paralympic Committee, teman Prodi FM. Dan kehadiran mereka itu dinilai menjadi warna baru dalam kompetisi tahun ini. Vice President Head of Social Investment Java Arsanti Alif mengapresiasi juga partisipasi para pecatur, para chess, teman Prodi FM. Menurutnya kehadiran mereka menunjukkan turnamen yang semakin inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Produe from teman terbaik kamu, teman Produe. Kebutuhan perusahaan terhadap layanan sovereign cloud ya dinilai terus meningkat nih di tengah perkembangan digital dan meningkatnya perhatian terhadap keamanan data serta kepatuhan regulasi. So, berdasarkan riset EY teman Produe, sebanyak 79% organisasi di Indonesia kini memprioritaskan inisiatif sovereign cloud di mana sebagai bagian dari strategi teknologi mereka dan terutama terkait keamanan data ya teman Produe dan juga kepatuhan regulasi so dan juga kontrol terhadap infrastruktur digital. Sejalan dengan kebutuhan tersebut di mana PT Arupa Cloud Nusantara menjalin kerjasama dengan Kivo yang dimana untuk menghadirkan platform sovereign cloud berbasis Kubernetes di Indonesia teman Produe. Dan platform ini tentunya dikembangkan menggunakan pendekatan cloud native dan juga teknologi Kubernetes ini menghadirkan layanan managed Kubernetes dan infrastruktur komputasi yang dirancang teman Produe untuk terus mendukung penyediaan yang lebih cepat ya serta operational cloud yang lebih sederhana. Tentunya hal ini diharapkan bisa membantu perusahaan mempercepat penyebaran aplikasi, meningkatkan skalabilitas, dan mengoptimalkan efisiensi operasional cloud.

0: Tuan Pre 2, 72 Crew merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan X, Agil, Fugo, dan juga Stefandi. Genre hip-hop dan juga rap menjadi ciri khas ya dari grup musik kali ini selama berkarya di industri musik. 72 Crew gak jarang tampil nih di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke, serta beberapa kompetisi lokal lainnya Tuan Pre 2. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi juga Tuan Pre 2 dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, di mana Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew Tuan Pre 2 yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan Hip Hop Party mengajak para pendengarnya Tuan Pre 2 untuk bersama-sama ya ikut dalam kenikmatan pesta hip hop.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita ke dunia olahraga di mana ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin itu dipastikan tidak ikut berpartisipasi pada ajang Singapore Open 2026 karena pasalnya Raymond mengalami masalah di lutut kirinya, teman Pradua. Dan untuk turnamen sendiri akan berlangsung di 26 hingga 31 Mei di Singapore Indoor Stadium. Karena waktu yang terbatas itu, pelatih Antonius Budi Arianto akhirnya mengambil keputusan sulit ya demi kebaikan pasangan muda itu, teman Pradua. Anton berharap Raymond dan juga Joaquin bisa kembali bermain di turnamen Polytron Indonesia Open 2026 di 2 hingga 7 Juni nantinya. So, kekuatan ganda putra merah putih di Singapore Open 2026 akan bertumpu kepada dua ganda, yaitu kedua ganda tersebut adalah Fajar Alfian dan juga pasangannya Muhammad Sohibul Fikri dan juga Sabar Karyaman Gutama dengan pasangannya Mohreza Pahlevi Isfahani.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ratu FM Teman Perdue, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Nah, sebagai wujud nyata inisiatif ini, Teman Perdue Kemenekraf berkolaborasi juga dengan grup musik independen yaitu Begundala Wakwaru untuk merilis video musik yaitu berjudul Hello We Are Coming Back, dan salah satu personil band itu menyampaikan kalau lagu ini adalah pengingat akan sebuah perjuangan Teman Perdue, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Untuk proses produksi video klipnya sendiri yang disutradarai oleh Kick Terror ya Teman Perdue, ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin.

0: panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?